Kakak rem kedau se. Wuh, daun sama tumpah gak akan tahan dari ngawak mendai itu nama odet. Wuh, mau dengan langit. Udah mengelangit. Maipak magpahin dom-dom tagikan sampai kas kuarto. Pah!